Hei hi Akashwani Aizawl anin kan tuna chuan kan program don lok tlang pui lo ngai thlang u tun jang hun ri lo te daru la mi ringa a chuan chin chin thar sap tuang chher dilimi lak chuan kan ngai thla anga daru la mi som a chuan zai pol hlarem kan ngai thla anga daru la mi som thum panga a thu soi toy kan ngai thla don bok ani tin daru la mi som li panga chuan kalungdum presenters choice hun kan mang anga darsari le achan vea chinchin thar mi zo tong chhia kan ngai thla anga tin darsari lem somli panga a thlir vel na hun kan mang don ani dariat atanga dari le mi som minute somli thlang hian chinchin thar deli mi lak chhon le shulang mi lak chhon kan ngai thla ho anga tin dari le mi somli a chuan alung ngai rong ngai thla kan ngai thla anga dar kua a sa phla hun kan mang anga tin dar kua le achan ve a hian CSU sponsor program NCRT kan ngai thla ho don bok ani tin da soma chuan zai re moi hun kan ngai thla nga he huna hian RK boy tlung le Josephine Lorem engiten lengzim hla moi ta takan sak ngai thla ho don ani da som le mi som panga a ram fate zai kan ngai thla anga da som ma chan ve a chuan sap la kan ngai thla ve thung don ani da som phat a zai pol harem kan ngai thla le anga tinda som pakhal le achan ve chuan dan le rei kanun ki bat hun kan mang ang ole chu chong chu kan program don lo kan

mual hakar dan ti lakan ngai thlak tak kha sil thleng lian sak ani tuna hian kan sudu sona daru lem ni somnga panga ani tuna hian kalungdum hun kan mang ho mek ani facebook lama te live in milo thlir zel turin kan ngen nin kan changal chawni e kan hla dol letan chuan sil thleng milongai dam ula zomon pui zai kan ngai thlave thung anga ani hian moi tak maya asak lu alo ld mel tha ti hla sakilongai thlang u

Hei hi akas va ni aiso la ni thirvel na hun kan lo thleng le ta a hun mang tu la rem ruwa ta min ngai thatu te chibai vek ule tomir thlame in som pakua kum sang ni som ni paruk thole ni kan lo chuang kai le ta kumin hin sa som thum pakua kan lo mang ta a kumin mang zo turin ni zani

Hei hi Akashwani Aizawl ani kan program dun lok tlang pui lo ngai thla ila kan program te hi medium wave meter zanga sunga panga point panga le kilohertz zanga somli a pek chho ani to dona tin YouTube lama Akashwani Aizawl channel YouTube lama kan live streaming dari ta hian top don bok ani tuna tang hun rilo te dari ta hian chin thar hindi a chhia dili mi lak chon kan ngai thla anga dari le minis somli atanga dar kwa inkara hian ram ngai hla kan ngai thla ho anga he huna hian si vanal du saki omega fa nai le ke rom boli ten hian tangin zai kan ngai thla ho don ani dar kwa ta ko da dar kol cham ve chuan sa phla kan ngai thla ve thunga aba meyut le the carpenters ten hian tangin zai kan ngai thla ang dar kol cham ve csu sponsor program kan ngai thla anga he hian dar som thleng au ang dar som matanga dar som le mi som panga chung hian zai re moi hun kan mang anga rk boy tlung le josephine ram engi ten hunaron mangang dar som le mi som panga tanga dar som le chan ve in kara hian ram fate zai kan ngai thla ve thung don ani tin dar som le chan ve a chuan supply western music kan ngai thla ve le anga dar som pakha thleng he hun hian au don ani da som pakhat atanga da som phale mi som ni panga a chuan zai pol harem kan ngai thla anga ang ve ko ron zai pol lom wol pasor bil zai pol le puk pui baptist ko ron zai pol te hne atangin zai pol harem kan ngai thla ho don ani da som pakhat le chan via dan le thai hun kan mang anga da som pahni a chuan sap la kan ngai thla le anga da som pahni le chan ve a mizo leng zem hla kan ngai thla ve thung anga he huna hian hol rozama ramdin moi pachuaule rothangpui a varte te zai ka ngai thla ho wang

kazai mui tak mekan ngai tha ho mei mei hin buka han ton top mei dro journal chan chua chong thu zai nia moi view mei zelana chuan in heidal din pui hian energy play dur khadam ma tan lengwai thabe zong zong tan de par par ipu tan ming moi te tan le kebala ti kolami tan ron tin dal din pui a fal kon veng la hian oh chuan in kebala poron lang lol mei tangwal kan thu thi chan tangwal hongin long lang du lawa ei zalin pe chuk kadiu ti puite nula ve ve ni chu bang chuan in lo tui pui vio kan ringa ke ni vaccine kan lo thut me khu chuan re duak zel maya chuan chuan lo lang ve zo zo ro khor lo nan khan o nang ni po rjmg